0: Nirwana Purnama.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: akan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe masmu. Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab. Selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ini kapan dijingok? Kuku-kuku biru galo, biru. Mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu dia aku. Ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu. Terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknya. Diminum oleh aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i. 3 kelilingan. Minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tuh. Alhamdulillah. Dadaku lapang. Rasa lega. Badanku sehat. Kuku-kuku tidak biru lagi. Merah galo. Muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1. Hebat. Dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapo, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F,

0: Desa Eftrikoyo Tugumulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugumulyo, Apotek Alfaza Sipang G Mataram Tugumulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.

0: di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smart Uprin dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
7: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
8: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
9: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
8: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
10: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk. Capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan jadi hangat.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
5: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapat mendapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan

masuk loncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Ya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Promo Jari Lu.
9: Sehat waras.
10: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan radio kami sambil beraktivitas bersama Juna tentunya di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa. Dari Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, Juna kembali memanggil, memandu dan juga menghibur semua sahabat Citra dalam indahnya silaturahmi yang tersiar melalui udara. Hari ini 11 Juli 2026, mari kita bergembira bersama tembang-tembang Malaysia di Radio Citra, Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran Awak Suka.

0: Sahabat Radio Citra, sore hari ini tuh luar biasa hangat dan juga bedengkang ya untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Karena memang nih memasuki bulan Juli, Agustus dan juga September, enggak deh Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus aja ya. Kita tuh udah terkena angin muson ya, di angin muson yang menyebabkan wilayah Indonesia itu sedikit kemarau ya. Nah, untuk itu ya, untuk semua sahabat Citra, jangan lupa nih untuk menyeimbangkan fungsi organ tubuh dan juga lingkungannya agar tidak terkena yang namanya dehidrasi dan juga kekeringan ya. Mari sahabat Citra semuanya ya, oke, hidrasi tubuh kita dengan sesuatu yang sangat bagus dan juga bermanfaat bersama Agarilu Series Indonesia, yang mana besok ada kegiatan konsultasi kesehatan gratis di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Periuk Kota Lubuk Linggau bersama 102,6 FM Radio Citra. Jadi semua sahabat Citra, besok yang pengen mendapatkan hadiah indah dan juga sehat yang luar biasa di musim kemarau yang sungguh menyiksa, langsung aja untuk mendapatkan paket Agarilus Series dan Koncang berhadiah di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Periuk Kota Lubuk Linggau. Baik, kalau begitu untuk semua sahabat Citra dimanapun berada, silakan saja bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran Awak Suka.
1: Alangkah indahnya alam.
0: Asik-asik ya, asik-asik banget nih kalau mendengarkan Radio Citra ya. Jadi silakan semua sahabat Citra untuk bersalam sapa di 0733451977 dan juga melalui Juna tentunya di via live streaming Tok-Tok Juna. Jangan lupa salam sapa dan juga request lagu terfavoritnya di sore hari ini bersama radio kesayangan kita seluruh umat manusia 102,6 FM Lubuk Linggau, Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran Awak Suka.

Oke, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, enak banget ya lagu Malaysia. Yale, yale, yale, yale, yale. Aduh ya, ya ele, ya ele ya. Kalau begitu Juna haturkan salam yale, yale buat semua Sobat Citra yang mendengarkan radio kesayangan ini yang ada di Kota Lubuk Linggau, khususnya Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, dan juga Utara, Timur, Barat, Selatan aja ya. Nggak ada Tenggara kita ya, belum dibuat ya, baru direncanakan saja. Dan juga selamat sore nih untuk semua Sobat Citra ya, Radio Citra yang ada di kawasan Musirawas ya, Pasema, apa tuh namanya ya, Bacang ya, Laho, Bengkulu, Jambi, dan semuanya yang mendengarkan radio kesayangan kita ya. Dan juga tidak lupa Juna ucapkan selamat sore untuk orang-orang Merasi ya, dan seluruh pendengar Sobat Citra mulai dari Dandim 0406, Kapolres Musirawas, Kapolres Lubuk Linggau ya, para penggiat seni, sesepuh nini sepuh ya, dan juga teman-teman insan budiman lainnya. Jangan lupa ya untuk bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 bersama Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu ciran awak suka. Yale. Baik, kalau begitu Juna sapa terlebih dahulu untuk Sahabat Citra yang ada di Tok-Tok nih ya. Ada Lingga RR ya, dan juga ada siapa ya? Ada Zen Portis. Aduh ya, namanya agak sedikit Latin-Latin gitu ya. Agak mengerikan deh. Ada juga Aryan mau merequest lagunya Cinta Tasikmalaya ya. Dan semua Sahabat Citra yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau, ada Lingga R juga ya. Serta ada ini Alda, kirain ini Alda Risma yang nyanyi Aku Tak Biasa. Ya. Mencoba

0: Edede ya. Langsung saja silakan bersuara di 0733 451977. Mari kita menyapa semua sahabat Radio Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kira-kira ada berita apa sih di sore hari ini mengenai Kota Lubuk Linggau, Musirawas, dan juga Muratara, Empalawang, Curup, dan juga Bengkulu? Langsung saja kita dengarkan desahan beritanya bersama Citra Bibo Lemes. Iya, halo juga Mas Armet, ya Strawberry yang sudah bergabung bersama Juna tentunya ya. Dan sepertinya sore hari ini ya, aduh ada yang mengerikan ya, oke. Aduh, dari seorang pemuda ya, dan ini seorang pemudanya ini adalah membunuh kekasihnya. Aduh, ada apa nih kok pemuda nekat membunuh kekasih dan pembunuhnya ini adalah perempuan. Nah, ya. Betino-betino lah pacak bunuh sekarang ya. Ternyata bukan hanya lelaki yang kejam, wanita juga bisa kejam kalau kelewatan disakiti. Kalau begitu bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, inilah dia Citra Bibo Lemes. Namun sebelumnya kita mau angkat dulu yang sudah bergabung di via telepon. Halo, selamat sore Radio Citra. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di situ?
1: Man.
0: Hah?
1: Man.
0: Man mana nih?
1: Kawasan Terenmupe, Kota Padang.
0: Kota Padang, Karangmupe.
1: Oh.
0: Man apa nih? Manto? Man Tauli?
1: Man.
0: Man Siur? Man Bae? Oke, ada salam dari Yuk Puji, Kak Man.
1: Hah?
0: Ada salam dari Yuk Puji.
1: Salam
0: dari Yuk Puji, innalillahi telingi. Katanya mantan nga. Halo. Nah, mujo heka cul suara ya. Walau satu dan sakit bibe ya cul suara ya. Aduh, terima kasih untuk Ayu Puji dan juga Abang Al yang sudah bergabung melalui Juna di 102,6 FM Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Jalan berlenggang-lenggang. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke Citra Bibo Lemes membahas tentang seorang wanita yang tega membunuh kekasihnya ya. Hati-hati kamu kalau nyakiti wanita ya. Wanita juga sekarang sudah bisa megang pedang, Yuk Puji. Baik, dilansir dari linggopost.co.id ya, pengakuan Wulan tersangka pembunuhan Rozi di BTS Ulu Musirawas korban keringatan. Dilansir dari linggopost.co.id, Wulan tersangka pembunuhan terhadap Rozi yang mayatnya ditemukan di tepian sungai di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mengakui perbuatannya. Lah ngapo bisa pembunuhan? Isdem, bahayo yo. Makanya kamu tuh cinta, jangan suka menyakiti deh. Cinta tuh kan harusnya bahagia bersama, bukan nyakiti sama-sama. Pilihlah saya. Berdasarkan pemaparan dari Kasih Humas Polres Musirawas, Ibda Ajilam Sari ya. Halo Bapak Ibda, semoga selalu sehat dan diberikan kesehatan untuk menjaga Musirawas dan sekitarnya. Dalam video yang diterima linggopost.co.id mengungkapkan bahwa korban Rozi tewas setelah diracuni oleh tersangka Wulan. Ya Allah ya, ternyata betino ini tidak berani megang senjata, megang racun. Ih, ngeri banget. Iya, halo ya. Oke, dan menurut keterangan pelaku, korban dibunuh oleh pelaku menggunakan butiran insektisida atau racun pembunuh hama yang dipesan melalui aplikasi TokTok. La ilaha illallah, baca pula mesan racun insektisida di TokTok. Ya, oke. Polisi juga mengungkapkan motif pelaku nekat membunuh korban diduga karena ingin menguasai harta benda berupa sepeda motor dan handphone. Iya, betino siko itu tidak malu ya, tidak dapat uangnya, tidak dapat hartonya, laju bunuh, laju meracuni ya. Hati-hati dengan para pujangga cinta ya, jangan gelak cinta buto, tidak tahu asal usul bibit bebet bobotnya. Dan polisi juga Bapak Polres Musirawas Ibda Aji Lamsari mengatakan ya, motif pelaku nekat membunuh korban diduga karena ingin menguasai harta benda berupa sepeda motor dan juga handphone. Pelaku saat ini telah ditangkap dan kini tengah menunggu proses lebih lanjut untuk kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Dan untuk pasal yang diberikan adalah 459 KUHP, 479 KUHP, dan 476 KUHP tentang pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian biasa. Ini mencuri sekaligus membunuh sekaligus merampas. Tapi yang dicuri, yang dirampas itu pacarnya. Sungguh cinta yang tragis ya. Dan berdasarkan pengakuan tersangka Wulan kepada penyidik, tersangka Wulan yang didampingi kuasa hukumnya Dedi Mangunsong menjelaskan, pembunuhan terjadi di Jumat 5 Juni sekitar pukul 19.30, 5 Juni 2026 di tepi desa Sungai Raksa Budi. Awalnya korban mengajak tersangka Wulan bertemu, namun korban mengajak ke sungai naik ya, tepi ya, sungai naik di tepi ya, tetapi Wulan mengajak ke Raksa Budi. Sebelum itu Wulan juga sudah membeli racun putas ya, membeli racun putas di Tok-Tok dengan harga Rp82.000, sehingga saat pergi bersama Rozi, putas itu juga dibawanya dengan cara digenggam karena ia memang terdesak kebutuhan ekonomi, pacarnya dikasih racun putas. Saat bertemu Rozi, Wulan memberikan minum ya. Keduanya kemudian pergi berboncengan naik sepeda motor ke lokasi yang dituju di tepi sungai desa Raksa Budi. Ketika di jalan oleh Wulan, putas tersebut dicampurkannya ke minum yang diberikan kepada korban. Sampai di tempat, dia pegang-pegang aku. Sesuai itu karena ini agak sedikit dewasa ya, itu alasannya untuk obat kuat ya. Oke, dan akhirnya dia memberikan minuman tersebut ya sebagai ya alasan biar itu adalah obat kuat ya. Setelah minum cairan tersebut, korban Rozi mengeluarkan keringat banyak, kemudian Rozi meminta minum lagi sehingga diberikan oleh Wulan dengan campuran racun. Dalam kondisi lemas, Rozi meminta pisau miliknya yang digunakan untuk memotong pelepah sawit, tapi pisau itu dibuang oleh Wulan ke sungai. Begitu ia kembali dari sungai, didapati Rozi sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian ia menarik tubuh Rozi ke tepi sungai, selanjutnya didorong ke sungai dengan tujuan agar korban seolah-olah tenggelam. Wulan kemudian mengambil sepeda motor dan handphone milik korban. Handphonenya dijual ke seseorang bernama Sri, Rp300.000, lalu uang itu habis digunakannya. Ya Allah ya, munu wong cuma dapat Rp300.000, ih enggak banget ya. Nah, handphone yang dijual Rp300.000 berbeda dengan motor yang dijual kepada Sandu ya, melalui Adi dan Andre, dan ia mendapatkan uang dari keduanya ya sebesar Rp500.000, dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang.

0: Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Inilah dia ya berita-berita kita tadi yang sungguh memilukan ya. Ternyata pacaran itu ribet ya saya. Oke, dan pacaran itu juga menyita hati, waktu dan perasaan. Sehingga kalau kalian ingin pacaran itu pilihlah yang saling mendukung ya. Jangan yang saling ada udang di balik bakwan ya, karena bisa berbahaya dan mengancam jiwa ya. Jangan saling mengepung ya, ini namanya cinta buta ya, cinta karena ada UUD-nya ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, nanti Juna akan kembali lagi dengan berita-berita seru dan juga lain-lainnya. Untuk itu tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, karena Juna akan kembali sesudah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Juna di sini di Radio Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, pak, sini dulu pak.
3: Iya, ngapa bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
3: Oh ibu, ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
5: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS

0: mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Bapak Alatif.
14: Dari mana Pak Alatif?
15: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
14: Kecamatan
15: Bukit Intan, Provinsi Babel.
14: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
15: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu. Sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
14: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa
15: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
14: Setelah minum Agrilus bisa?
15: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu...
14: Luar biasa
15: deh Pak.
14: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
15: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
14: Maaf Bapak, aktivitasnya?
15: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNIAD Pak, dari Kodim 43 Pangkal.
16: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
17: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
18: Pak, cepet toh, gantian.
19: Iya Bu, sebentar.
18: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
18: Sabar Pak, coba minum ini.
19: Apa ini Bu?
18: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
20: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
17: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
21: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis,

0: meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan Madu Hitam Pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali untuk semua pendengar Radio Citra yang barusan saja bergabung bersama Juna tentunya di radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Baik, Juna ucapkan salam kembali kepada semua sahabat Citra. Mungkin baru selesai aktivitasnya, baru pulang dirinya dari kebun ya. Atau nih lagi jalan-jalan sore sama keluarga, menikmati hari Minggu ya. Besok Senin, besok Minggu lalu Senin udah banyak aktivitas yang gak terduga di tahun ajaran baru ya. Nah, buat adik-adik semuanya yang sedang mengikuti MPLS, semangat ya, ikuti dengan baik agar nanti tahu tentang kehidupan sekolah ya. Dan juga tahu tentang ruang lingkup sekolah yang memang bagus untuk diketahui agar tidak kagok ketika sudah bersekolah ya, agar tahu sifat-sifat karakter teman-teman dan juga guru-gurunya ya. Dan juga buat semua sahabat kita yang barusan aja lulus nih, lagi pusing mau kemana ya, oke, banyak peluang bisnis kalau kita mau ya, silakan manfaatkan media sosial dan radio Citranya ya. Nah, dan juga buat para emak-emak dan juga bapak-bapak, kakek-kakek, ayu-ayu, koyang kope yang saat ini sedang sakit ya, jangan lupa untuk berobatnya bersama Agarilu Series Indonesia yang memberikan kemurnian terbaik dari indahnya kesembuhan tanpa harus repot dan juga membuat kita yang namanya berjatuhan. Di gerai sehat Agarilu besok ada ya, oke. Ada apa nih besok ya, ada konsultasi kesehatan gratis bersama tim dokter Agarilu Series Indonesia dari jam 10 sampai dengan selesai di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, Gerai Sehat Agarilu Series Indonesia. Ibu ayah, oke deh kalau begitu sahabat Citra, selamat happy dan juga bahagia bersama Agarilusnya yang memang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena Agarilus ini bisa menyeimbangkan tubuh sehingga balance ya, dan juga bisa mendetoks tubuh terhadap kuman, bakteri, virus dan juga penyakit. Apalagi nih di kala musim kemarau seperti ini ya, penyakit banyak di mana-mana, batuk, pilek tak pernah lepas dari kita ya. Dan juga untuk semua sahabat Citra yang ada penyakit tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, jangan lupa untuk menggunakan produk Agarilu Series Indonesia yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita semua. Lanjut lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Berita terheboh terjadi lagi di Kota Lubuk Linggau, yang mana ditinggal pemiliknya ke Jakarta, rayap besi beraksi di rumah warga Bandung Kiri Lubuk Linggau. Ada rayap besi ya. Kira-kira besi apa nih? Besi berani, besi timah, besi tembaga. Ya udah deh kalau begitu, mari kita bahas besi-besi bersama Citra Bibo Lemes. Bagiku sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, dilansir dari linggopost.co.id, unit reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat berhasil menangkap rayap besi yang mencuri pintu aluminium kamar mandi dan payung parabola Jumat 10 Juli 2026. Berarti rayap besi di sini adalah tukang maling besi ya, maling pintu kamar mandi dengan parabola. Ya elah ya, nak diapo itu, nak dikiloi, nak di jual lagi. Iya ampun dek ya, kerja sama kakak aja lah dek ya, gak perlu nak maling-maling, nak motel-motel pintu wong. Berdasarkan pemaparan dari unit reskrim Polsek Lubuk Linggau, tersangka yang diringkus adalah Andri Saputra, 23 tahun, warga Jalan Kesehatan, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Andri diduga melakukan pencurian di rumah tetangganya Karim yang sedang pergi ke Jakarta pada hari Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Rasa sayang Kapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibtu Joni Saibi, didampingi Kanit Reskrim Aibtu Erwinsa. Halo Bapak Bribda Ibtu Joni Saibi dan juga Aibtu Erwinsa, semoga sehat selalu. Ember kau jatuh di onyomiknya. Mik aku ini suka tiba-tiba deh ya, tiba-tiba meledak ya.

Iya, kembali lagi kita membahas tentang berita rayap besi ya, alias tukang maling besi di Lubuk Linggau Barat ya. Oke, berdasarkan pemaparan dari Kapolsek Lubuk Linggau Barat Ibtu Joni Saibi, didampingi Kanar Reskrim Aibtu Erwinsa, menjelaskan aksi pencurian ini diketahui oleh Asep Zainal Bakri saat memeriksa kondisi rumah tersebut. Pada hari Rabu 8 Juli sekitar pukul 8.30 mengecek rumah, melihat engsel pintu rumah depan rusak. Ketika di dalam ia mendapatkan pintu aluminium kamar mandi sudah hilang, juga payung parabola ya tidak ada lagi ya. Setelah itu Asep sempat mencari namun tidak ketemu. Namun malam harinya ketika berada di depan rumahnya, ia ditemui oleh Diso yang menceritakan melihat Andri membawa payung parabola tepat di depan kontrakannya dan sempat mengobrol. Mengetahui informasi itu, Asep pun melapor ke Polsek Lubuk Linggau Barat atas kejadian tersebut. Kerugian ditaksir sebesar 1,8 juta. Mengerikan ya. Aduh, ini kok maling parabola ya, dengan pintu besi. Maling yang lain dong, yang elit ya. Kenapa sih harus maling-maling itu ya? Ya ampun ya. Nah, selanjutnya berdasarkan laporan Asep, Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan kemudian Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 berhasil menangkap tersangka. Saat diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya melakukan pencurian sendirian pada waktu malam hari dengan cara memanjat tembok dan mengambil paksa mendorong payung parabola yang sudah dalam keadaan miring sehingga terlepas dari tiangnya dan menggunakan korek api untuk membakar kabel parabola. Oh, sangat itu ya, sangat simpel dia malingnya, cuma menggunakan tenaga dan korek odot ya. Ini pasti dia ini karena udah tahu, udah ngintai, udah melihat ke

ada wadah untuk menampung anak muda, untuk mengembangkan potensi dan bakatnya, dan diserap menjadi tenaga kerja daerah seperti itu, daripada mereka maling ya. Nah itu lebih bermanfaat deh ya. Tolong deh pemerintah Kota Lubuk Linggau ya. Junani sudah minta ini tuh sering banget ya. Oke, jadi itulah tadi ya yang menceritakan tentang maling besi ya di wilayah Kota Lubuk Linggau.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, kita salurkan salam dan juga sapa nih buat semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna. Ada Kak Lematang Jaya, ada teman-teman semuanya, ada Mas Dino, ada Indra yang sudah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau, ada Dina juga, dan juga ada Dance ya, dan semua teman-teman yang sudah bergabung tentunya menyaksikan siaran Juna di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Ayo ya, yang mau request lagu ditunggu di 0733451977. Jangan lupa password Radio Citranya, Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

Oke, 102,6 FM Lubuk Linggo. Barusan saya kita mendengarkan lagu Syoliram ya, lagu Melayu yang sangat indah, menceritakan tentang anak kemanis yang gak boleh diganggu dan dikucak-kucak menjiwong kita ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggo, karena Juna tuh rindu banget suasana lebaran dan hari raya, langsung saja kita dengarkan lagu dari Mimi Flay, penyanyi Malaysia, dengan tema Serumpun judulnya.

Baik sahabat Citra 102,6 WM Lubuk Linggau, masih mendengarkan Radio Citra tentunya bersama Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awasu ke halusannya. Halo Radir, halo Dian dan juga halo Zea. Selamat menikmati sajian kami di Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Melayu dan juga Malaysia. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza yang sangat luar biasa ya. Judulnya Kesuma, dan lagu ini di-launching 3 minggu yang lalu. Wow, lagu baru. Lalu seperti apa lagunya? Yuk kita dengarkan di Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Somai, So Tumang Malaysia.

Rasa Brapo untuk Datuk Siti Nurhaliza, lagu terbarunya Kesuma ya. Indah banget ya. Memang kalau Siti Nurhaliza ini menciptakan lagu-lagu drama, lagu-lagu dengan teknik vokal yang susah, itu memang juara ya. Ini bangkitnya Siti Nurhaliza setelah lagu Kurik Pundi ya. Kurik Pundi apa Kurik Kundi, kalau Juna Galak nge-MC wedding tuh pasti ada lagu Kurik Kundi. Ini pengiring tari kreasinya di sesudah kata sambutan mau akhir acara sebagai hadiah kepada tamu undangan. Idi ya, ingat MC wedding ya. Oke, yang mau di MC wedding dan punya wedding planner bersama Juna, bisa Juna wujudkan ya. Hubungi Juna untuk MC weddingmu ya. Nah, jadi lagu Kurik Pundi itu kan sudah complicated banget, kental dengan nuansa Melayu dan juga Jawa-Jawa. Ini ada lagi lagu dari Siti Nurhaliza terbaru ya. Ini launching pertama sekali di Radio Citra, luar biasa jaringan Radio Citra sampai dengan Malaysia ya. Oh, Citra FM memang pade ya. Ini judulnya Kesuma ya. Oke, kalau lagu Kurik Pundi itu gimana ya? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ada ada ada aja. Ini. Kalau lagu dari Siti Nurhaliza yang Juna suka ada satu, ada dua, ada tiga, karena memang dia ini the real di pop Indonesia. Walaupun sekarang dia nak jadi nenek-nenek seusia Krisdayanti, tapi power suaranya itu masih fit banget ya sahabat Citra ya. Nah, masih halus suaranya ya. Juna tuh suka banget lagu Siti Nurhaliza tuh yang pertama tuh yang Bukan Cinta Biasa ya. Cinta

aduh ya, bergetar gak kamu ya. Sama satu lagi lagu Siti Nurhaliza yang Juna suka itu, ada 4 denge, banyak nih yang 4, besok-besok 6, 7 delapan ya. Yang kedua ini Betapa Ku Cinta Padamu ya. Andainya engkau ku miliki sejak dulu, sebelumnya manja ya. Satu lagi yang ketiga, lagu Siti Nurhaliza yang Juna suka itu ya, Jangan Pernah Takut Ditinggalkan. Itu juga bagus, lagu Siti Nurhaliza ya. Judulnya Tak Seindah Biasa ya. Takkan mungkin bisa bersama, hidup dalam kesendirian. Ya. Satu lagi ya, Percayalah judulnya ya. Dengarkanlah suara hati agar engkau dapat mengerti, cinta hadir karena ku rasa simpati. Semuanya boleh Juna nyanyi bareng kawan-kawan. Percayalah. Percaya banget deh kalau begitu ya. Oke sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi berita-berita kita tentang kejadian yang terjadi di hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya, dan ini bisa kita tanggulangi. Sesungguhnya adanya tragedi itu untuk kita pelajari, bukan kita hujati atau kita marah sana sini. Karena masalah itu harus diatasi, jangan dibenci, jangan dibully atau dibesar-besari, karena akan berbahaya untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita ya. Jadi biasakan menyelesaikan masalah, bukan meninggalkan masalah. Oke, kamu tahu, kamu mengerti ya. Baiklah kalau begitu, Juna ucapkan terima kasih nih buat semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilo Series Indonesia. Dan untuk semua sahabat Citra, jangan lupa untuk besok konsultasi kesehatan gratis di Radio Citra, Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Satu lagu terakhir untuk semua sahabat Citra, menutup indahnya cinta kita yang sangat luar biasa dan manis ini, ada Lesti menyanyikan lagu Siti Nurhaliza Bukan Cinta Biasa. Halo Shelele dan juga teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama Juna. Semoga selalu sehat dan juga bahagia mendengarkan Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Oke, Juna pamit undur diri. Selamat malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra.

0: 104,6 Titra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan

masalah di dalam payudara kita. Kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

0: ataupun tumor payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya. Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
6: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
7: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
8: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
10: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
11: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
12: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
13: Buat klien yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, klien bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: 102,6 Citra FM.
1: Hai, saya Pasha Ungu. Ketika teringat beberapa waktu di mana aku belum dapat berjalan, ibulah yang menuntunku belajar berjalan. Kini ketika sampai saat ini, ingin ku mengucapkan doa untuk ibu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndarin ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki loh, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
5: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya.

obatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak.

0: Bisa ya, Pak ya?
1: Ya pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Barokah. Alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbo.

0: hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mana?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin, paket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh, kayak gitu. Untuk produknya, saya pakai paket glowing, ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu, wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi lengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, menjaga. mencerahkan dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya, Bu, sebentar.
7: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
7: Sabar, Pak. Coba minum ini.
8: Apa ini, Bu?
7: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
10: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
11: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: 10. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekai, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
9: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan
10: Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
11: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
12: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
13: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
14: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
15: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
16: Indonesia masih terus dengar radio.
17: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
18: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
17: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
18: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
17: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun. Minum aja madu pala. Jamin toker.
18: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak gak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3. Jangan.

0: Balik lagi di malam yang penuh bahagia bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Hai sahabat Citra, dimanapun kalian berada, aduh aku tuh seneng banget deh bisa menghibur semua sahabat Citra ya. Ini untuk bergembira ria di malam minggu 11 Juli 2026 bersama Juna tentunya di program Wakuncar, waktunya kuncar. Kunjung pacar ya. Malam hari ini sahabat Citra bisa berwakuncar ya bersama Juna juga tentunya untuk menikmati tembang-tembang yang enak ya. Ada karaoke dangdut, karaoke pop, karaoke India, karaoke apapun itu ya, Dianarto. Oke. Nah, kalau begitu untuk semua sahabat Citra yang mau karaoke langsung aja nih bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Nih sahabat Citra, kalau mau kunjung pacar, apalagi ke rumah temen atau ke rumah saudara atau ke rumah mertua, jangan cuma bawa gorengan, bawa martabak, bawa bakso. Aduh, kayaknya itu gak nyelamati kita deh, malah membuat kita itu menjadi tersangka pembunuhan. Kenapa? Karena makanan yang kita bawa itu yo bisa membuat mertua kita tuh tambah sakit, tambah loro ya. Teman kita tuh tambah sakit ya. Asam uratnya tinggi, diabetesnya tinggi ya, glukosanya tinggi. Nah, untuk itu Juna saranin untuk membawakan yang namanya Ajarilu Series Indonesia yang memang bagus tuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi di dalamnya tuh sudah ada efek cleansing, detox ya, ada efek balancing dan juga proteksi yang bisa membuat kita terbebas dari kuman dan juga virus, bakteri, penyakit seperti tumor, kanker, stroke jantung dan juga diabetes ya. Jadi untuk masalah kesehatan yang terbaik dan juga bagus, percayakan semuanya pada Agarilu Series Indonesia. Dan dapatkan produk Agarilu Series sekarang juga di gerai sehat Agarilu, ada promo kuncang gratis ya, yang mana untuk produk utama seperti hijau, LT dan juga drop itu bisa ditukar dengan door price mulai dari kompor ya, produk Agarilus dan juga masih banyak yang lainnya. Untuk itu jangan lupa ya, besok hari Minggu jam 10 sampai dengan selesai kita kunjungi gerai sehat Agarilus untuk mendapatkan perawatan gratis dari Agarilus Series ya. Oke deh, kalau begitu yuk kita wakuncar dulu, waktunya kunjung pacar bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Yeay, asik banget bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau begitu, are you ready? Ini sudah Juna ciptakan sebuah lagu dari siapa ya penyanyi aslinya. Juna sampai lupa ya namanya Goyang Dombret. Kalau begitu kita goyang-goyang ya sampai pagi ya. Dan langsung aja inilah dia, Radio Citra bergoyang bersama Goyang Dombret. Yang gak goyang beduso. Yuk, goyang galo-galo.

0: asik banget ya gue yang Dombret bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Kalau begitu nih buat semua sahabat Citra yang mau goyang Dombret juga boleh bergabung bersama Juna. Kita angkat dulu di sana ada siapa di 0733451977 nya ya. Ini keberatan kecemato ini ya. Oke, halo ya. Ada siapa di situ bersama 102,6 FM Lubuk Linggau?
1: Halo.
0: Citra Wakuncar. Waktunya kunjung pacar ya. Aduh budak kena sakit cacar, jangan lupa diobati. Halo selamat malam Citra Wakuncar, dengan siapa nih? Dengan siapa di mana?
1: Dari Epi Apur.
0: Dari Epi Apur, apa kabarnya Kak Epi Apur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke. Sudah makan belum? Ayo kita makan dan jangan lupa buruan kita karaoke bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Jangan lupa salam sapanya dan juga passwordnya yang telah bergabung di 0733451977. Oke, kalau begitu mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Susah Hati.
0: Susah Hati, yede. Susah Hati Honjo gak Kak? Ya, ada pernah merdeka, ada pernah bahagia, depresi ya Pe? Yede deh, yadalah kalau begitu passwordnya dulu dong.
1: Juna manis.
0: Ah gak kayak gitu.
1: Ada mana
0: Juna manis. Aduh, salah password nih. Oke deh, kalau begitu goyang dulu bersama abang kita. Hai Sen, goyang semua bersama abang.

berwakun ceria Iwan MP. Yo, Angga Kesuma goya. Hey, ah. Pare, pocok bawa kenoga lo. Kak Hendra, mari bergoyang bersama Radio Citra.

0: Asik. Makasih banyak Bang Happy Apur. Salam spesialnya buat siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya buat Bang Happy Apur nih. Buat semua sahabat Citra juga silakan bergoyang bersama Juna. Silakan bergabung di 0733451977 di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Oke deh, kalau begitu jangan lupa dan jangan kemana-mana. Tetap bersama Juna di sini. Juna akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini bersama Radio Citra
2: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mana?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
8: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
9: Satu, dua.
3: 2, 3.
4: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3. Jangan.

di Citra FM kita berbagi bahagia malam minggu yang sungguh ceria bersama Juna Kemilau Luas, MC keren manis anti galau, lucu dan buas ya. Baik deh kalau begitu sahabat Citra, selamat malam minggu dan selamat mendengarkan untuk semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan ya. Radio Citra bergema, bergema, bergema di udara. Kalau begitu mari kita bergema. Nah, ini ada salah satu lagu requestan ya dari Insan ya, organisasi anti narkoba dari Palembang. Katanya Juna, aku mau minta Juna nyanyiin ya, lepas dari narkoba pelan-pelan tapi pasti, judulnya Pelan-pelan Saja ya. Ya udah deh kalau begitu langsung aja Juna nyanyiin ini request dari badan instansi anti narkoba ya. Langsung aja inilah dia, Pelan-pelan Saja dari Kotak. Siapa yang tahu lagu Kotak? Yuk nyanyi bareng Juna di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Buat kuncar, waktunya kunjung pacar. Hei, jangan galau-galau. Pelan-pelan

0: Thank you, thank you. Itu tadi ya lagu persembahan dari Bapak Anti Narkoboy Palembang, Sumatera Selatan ya Pak ya. Selamat malam Bapak Kapolres Musirawas dan Dim 0406 dan juga Bapak Kapolres Lubuk Linggau. Happy bareng Junadi 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Oke kalau begitu langsung aja nih buat semua Sobat Citra yang mau bergabung di 0733451977. Masih kita angkat, passwordnya jangan lupa Citra Wakuncar. Halo, selamat malam Minggu. Oke, Aladin dari Isukomulyo Merasi, ada salam dari Ejak yang lagi sakit hati dan patah hati. Kalau Ejak lagi sakit hati dan patah hati, lebih baik diapain Bang Aladin?
1: Dipukul.
0: Pukul hatinya ya, biar dia sadar ya. Oke deh kalau begitu. Tapi Ejak ini pelit Bang, wajarlah dia diputusi, gak pernah nyawer. Bang Aladin, apa kabarnya di Isukomulyo Merasi? Apakah hujan? Bagaimana untuk keadaan Musirawas dan sekitarnya? Apakah sawah-sawah masih ada dan saat ini sedang bertumbuhan padi dan juga pari yang sedang sangat digemari dan harganya sangat luar biasa? Tolong dijelaskan. Aduh, kirim rek, kau DM, ya aku DM kamu ya. Bilang, Ejak ganteng Bang. Nah, kau beduso kalau tidak Eja ya. Oke deh kalau begitu Bang Aladin mau nyanyi apa nih?
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Bang ada salam dari Lia DF.
1: Iya, salam kembali.
0: Orang Curup ya. Oke. Sejengkal tanah. Ini kayaknya perlu untuk Eja ya karena dia ini di tanah ini ngotori bae. Oke kalau begitu sejengkal tanah dari Roma Irama kah? Iya, apa hubungannya malam ini dengan sejengkal tanah?
1: Apa ya?
0: Ya udah deh kalau begitu passwordnya aja nih. Juna manis.
1: Juna manis.
0: Iya, kita goyang dulu bersama Mas Aladin dari Musirawas Isukomulyo sejengkal tanah. Yo. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama.

Goyang galau-galau lur bersama Radio Citra. Yuhu, Mas Aladin. Yo. Asik. Ha. Oke, mama ngorgen ya. Yo. Yeah.

Sumarmi beserta suami buat Cynthia, Meliana. Hei Ilham Ayis. Hendrian, yo. Siapa mas? Nama orang yang jual es kemarin tuh mas? Mas Arif ya. Sawer dong kalau mau request. Yo.

0: Aduh, ya kenapa sih nadanya kerendahan? Kan gak bagus. Iya, ini ada salam nih dari Wawa. Makanya nyanyi jangan sambil duduk, ya sambil nyangkul. Aduh, besok katanya mau kesini. Aku udah siapin, Juna udah siapin. Ditunggu ya, ajak teman-temannya. Kalau kumpul tuh jangan di rumah orang. Kumpulnya kan atas nama Radio Citra, ya di Radio Citra bagusnya. Iya, ya gitu. Ya udah deh kalau begitu, salam spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Juna aja lah.
0: Oke.
1: Selalu sehat.
0: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah ada Mas Aladin yang bergabung bersama kita ya. Kira-kira nanti ada siapa lagi nih yang mau bergabung bersama kita? Tampaknya kita break dulu ya bersama radio kesayangan kita. Juna lupa nih buat semua sahabat Citra besok yang mau disehatkan dengan yang hasil realistis, ekonomis tuh pakai Agarilus, dan besok ada perumah Agarilus di Gerai Sehat Agarilus dari jam 10 sampai dengan selesai di Gerai Sehat Agarilus Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Periuk Kota Lubuk Linggau, bersama Juna Milau MC. Kita juga happy-happy dan konsultasi kesehatan menggunakan live blood analysis, bisa periksa kesehatan gratis ya, yang namanya asam urat, diabetes, dan juga golongan darah, tinggi darah ya, dan penyakit pada darah. Ya udah deh kalau begitu ya, jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama Radio Citra.
2: Citra, budaya bangsa.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu Agarilus.

0: Herbal Drink bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tip sehat dokter herbal.
4: Tip sehat dokter herbal.
5: 1, 2, 3.
6: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.
7: Jangan

Mega, Wawa, dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga selalu happy dan juga bahagia ya bersama kami tentunya ya. Baik deh kalau begitu semua sahabat Citra di 102,6 FM Lubuk Linggau langsung aja ya. Yang mau nyanyi di 0733451977, Juna tunggu ya. Dan juga Juna ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan Radio Citra pada malam hari ini 11 Juli 2026 di program spesial Wakuncar Waktunya Kunjung Pacar. Ini ada request nih dari Bujang Abadi, artis Kota Lubuk Linggau ya. Kalau begitu langsung aja, inilah dia, Bujangan ya. Bujangan, Bujangan. Langsung aja ya, bersama Radio Citra FM, kita Bujangan dulu. Yo. Mega digoyang, salam buat keluarga Mawardi. Halo. Yo, Musirawas Muratara. Hey, goyang galo-galo. Empat Lawang Pasemah, Jambi SBI SBU, Kota Padang, Pelalong, yuk. Asik.

Radio Citra FM. Asik, kurr, kurr, kurr. Anoy ge boy, maoy. Ucuk bawa ke Nogalo. Hey, kurr. Lobo Lingga Utara, Timur, Barat, Selatan. Aha, goyang sayang. Jangan kasih kendor.

Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya itulah tadi ya penampilan-penampilan dari grup Hadro. Grup Hadro dah ya. Memang agak igi Dion ya. Oke, kalau begitu tampaknya kita harus pamit undur diri karena waktunya udah habis dan Juna cukupi sampai di sini dulu ya. Kayaknya malam hari ini kita tutup dengan lagu Jawa ya. Jawa ya. Enaknya lagu anak lanang ya. Oke, untuk para anak lanang semoga malam minggu ini tetap berjaya ya dan juga happy bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa ya. Oke, langsung aja kita kasih lagu anak lanang dulu ya. Bagaimana, sudah siap pamirsa ya? Langsung aja kalau begitu. Yuk. Makasih banyak ya. Oke, okay, I love you Fajar Kurniawan. Anak lanang, bayar dulu dong sawer. Spesial buat anak lanang saya Fajar, semoga selalu kuat menjadi yang terbaik buat keluarga ya. Hey, sedoyone monggo ngerungokne tembangi bocah lanang iki ya. Wonten 100 kali 6 Citra FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kembali Juna temani semua sahabat Citra untuk menikmati tembang-tembang tempo dulu era 80 dan 90 bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di malam Minggu 11 Juli 2026. Kita. Iya, sahabat Citra, barusan saja kita mendengarkan lagu Stinky. Mungkinkah rasa itu terjadi lagi? Ya, saya tidak tahu, tergantung nasib dan juga garisan diri. Kalau memang cinta itu masih bersemi, mungkin akan kembali lagi. Kalau tidak, mungkin perpisahanlah yang terjadi ya. Kalau begitu, sebelum ada perpisahan, sahabat Citra silakan request lagunya di sini di 0733451977 bersama Radio Citra. Jangan lupa passwordnya Citra Tempo dulu, indah memorinya, sahdu tembang nostalgianya. Iya, sahabat Citra, buat sahabat Citra nih yang punya kenangan buruk dengan masalah kesehatan, saatnya disehatkan dan juga dibugarkan. Imunitas tubuhnya ditingkatkan bersama Agarilus Series Indonesia. Karena Agarilus ini ampuh sekali untuk mengatasi penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes. Dapatkan segera Agarilus Series di Gerai Sehat Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Priok, Kota Lubuk Linggau, di Radio Citra FM Citra Budaya Bangsa. Spesial promo besok Minggu. Jangan lupa sahabat Citra untuk dapatkan promo cek kesehatan gratis dan resep gratis apabila membeli produk Agarilus Series Indonesia. Bahkan dapat juga mendapatkan door prize, kompor, sarung, dan juga yang lain-lainnya. Hanya bersama Agarilus membuat kita sehat, segar, dan semangat.

0: Utara.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
9: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
8: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
9: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
8: Ya wis, iki tak pake yo, gawe masmu.
10: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
11: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
12: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
11: Morinda? Siapa lagi Morinda?
12: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
11: Ibu, boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
13: Ya, pasti bisa dong, Bu. Oh. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
11: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
14: Tim Sehat Dokter Herbal.
15: Tim Sehat Dokter Herbal.
16: Keluarga sehat Indonesia, wanita

lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwen mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo, najan to ngono, yo panggon obat lho, Pak.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo.

0: Duana. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etama Premium, dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
2: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: dari itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngembe Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal men pun raus deh sekeco.
2: Terus aniki istane kripun bro.
3: Pun botol nenten raus.
2: Istane tasin botol.
3: Oke, tasin tapi namun tasin kalit.

0: punya anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Promo Agarilus!
7: Sehat waras!
5: Koncang-koncang berhadiah! Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: Apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
4: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya." Sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung." Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
7: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Sila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Citra, gimana kabarnya nih pagi ini? Ya, di weekend kali ini semoganya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Alhamdulillah minggu pagi ini disambut dengan cuaca yang cerah ya, pastinya mendukung juga kalau mungkin ada yang punya planning untuk healing-healing ya pagi ini. Oh, biasanya kalau hari libur gini sih pagi-pagi dipakai buat olahraga dulu ya, lari-lari kecil, lari-lari sedikit gitu kan ya. Sahabat Citra, senang banget pastinya pagi ini bisa menemani kembali sahabat Citra semua untuk mengawali pagi ya di edisi Minggu 12 Juli 2026. Seperti biasa mulai pukul 6 sampai pukul 8 kita bakal mengulas informasi terbaru terhangat seputar Sumatera Selatan. Gak lupa juga ditemenin sama artis-artis penyanyi dangdut ya. Kali ini ada Lilin Herlina nih dari New Palapa dengan lagu cover lagunya Bunda Rita Sugiarto. Ada Tersisi. Pagi-pagi diajakin galau ya, tapi karena dikoploin jadinya enjoy aja nih. Oke, langsung aja nih sahabat Citra, kita ke informasi pertama. Pengakuan Wulan, tersangka pembunuhan Rozi di BTS Ulu Musirawas, korban keringatan. Wulan, tersangka pembunuhan terhadap Rozi yang mayatnya ditemukan di tepi sungai di Desa Raksabudi, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mengakui perbuatannya. Kasih Humas Polres Musirawas, Ibda Ajilamsari, dalam video yang diterima linggaopos.co.id mengungkapkan bahwa korban Rozi tewas setelah diracun oleh tersangka Wulan. Menurut keterangan pelaku, korban dibunuh oleh pelaku menggunakan butiran insek pestisida atau racun pembunuh hama yang dipesan melalui aplikasi T. Kata Ibda Aji pada Sabtu 11 Juli 2026. Polisi juga mengungkapkan motif pelaku nekat membunuh korban diduga karena ingin menguasai harta benda berupa sepeda motor dan handphone. Pelaku saat ini telah ditangkap dan kini tengah menunggu proses lebih lanjut untuk kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk pasal disangkakan 459 KUHP, 479 KUHP, dan 4

76 KUHP tentang pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian biasa, ujarnya. Pengakuan tersangka Wulan kepada penyidik, tersangka Wulan yang didampingi kuasa hukum Dedi Mangunsong menjelaskan pembunuhan terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di tepi sungai Desa Raksabudi. Awalnya korban mengajak tersangka Wulan bertemu, namun korban mengajak ke sungai naik, tetapi Wulan mengajak ke Raksabudi. Sebelum itu, Wulan juga sudah membeli racun putas di TikTok seharga Rp82.000, sehingga saat pergi bersama Rosi, putas itu dibawanya dengan cara digenggam karena ia memang terdesak kebutuhan ekonomi. Saat bertemu, Rosi kemudian memberikan minuman kepada Wulan. Keduanya kemudian pergi berboncengan naik sepeda motor ke lokasi yang dituju, tepi sungai di Desa Raksabudi. Ketika di jalan oleh Wulan, putas dicampurkan ke minuman yang diberikan oleh korban. Sampai di tempat, dipegang-pegang aku. Sesudah itu, karena tidak bangun, dia minum obat kuat sama aqua yang dicampur putas. Waduh, serem banget ya, ini perempuan.

0: Tidak pandang bulu ya Sobat Citra, baik laki-laki maupun perempuan bisa saja menjadi tersangka. Kadang-kadang tersulut ekonomi seperti ini dan akhirnya menggelapkan mata.
1: Selamat pagi dunia tipu-tipu.
0: Yang tadinya kekasih hati tapi malah menjadi korban pembunuhan dengan menggunakan racun. Jadi harus tetap hati-hati ya. Ini sih yang perlu diwaspadai, ternyata bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa diwaspadai ya. Ya semoga tidak terulang kembali hal-hal seperti ini ya. Harap lebih waspada baik kepada orang jauh apa orang terdekat gitu ya. Apalagi orang-orang yang baru kenal nih. Oke, sekaligus menjadi peringatan pastinya buat kita semua ya. Dan ya Sobat Citra, demikian sekelas informasi pembuka di perjumpaan pagi ini. Kita lanjut dulu bergoyang. Ada Feri Nur, selamat pagi dunia tipu-tipu. Dan jangan kemana-mana, dunia pastinya akan membawa informasi selanjutnya. Tetap pantengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Di Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus.